0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito ni mala ovuruana da padwile ge masaka wale la boningant mbeni ni nati ramato ni zena oye sanga kope ninga munzo linyo ila omfi ono kope londono paganya akala ni kope ni we odukani akalaga wa Moniki Seka mukamlinga ni ya radi Mosambiki Zambezi ochugua skanshano.

0: Anevaristo.
1: Bachela monna kepan.
0: Wipa. Wa Dr. Chapalo ya kawana montown. Ne provise wa pu.
1: Una kona nyu chimaka. Namukona ruchimaka.
0: No kana gas ya gagihu manyele.
1: No

0: Wekiro avusela radio munati portana bulkira mpimba zakusiana siana andre trokufika mamizimwano panzizuno na makani athu agwapa chitwa laro na mamuna nkulu Adelino Kanich bulkira mbwalo matitritu ya murumbala muno Zambezi ambatikwanisa ife kupala sura makamaka pansinzo wanghambala zakulapha madzana mawiri na makumashanu twera kufika makamaka patsindi aluane murumbala muno Zambezi panefunefi makamaka kuchita makani na muna nkulu ushu, ninga manzoluero makamaka pa mabasa a guapa chitua. Pulikira nkatu mwainu studia radio Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovincia Zambezi ya Kilimane. Apo fala inavemu ipansiku ya laro njangaini nupano Antoni Domingo shikumichini ndre kupedzwa na nzanga Jasi Milton Ernesto. Kuna imu mwonsene tichite klani na ife apo baba karichi chakutoma tichite mwenyikiro musanani na vesera radio. Anatipurta na makamaka bulkira mpimba za kusiana siana na njitu nzidzunu wa kutuwa anpanango alukukotola anpanango mlongefa alukudungunya tangu ya sanga makamaka kuliale analima mpedi apo ngeta ni makamaka baba karichi.
1: Ibwe ndi nyumba mwefe mutinae manya zefe anapita mwimu wa sabizi wa kutano wa baro mwimu isi tida baro kumtu natipumu soonega ungakalamba sisi satan isachinja kupangisa kutajia pia kale asa hizi wawe munda njuli njira mweniu sato pakubisa sato ae tai tendini mtumi kufa pangono tendini tintukule radiatu amai atumi sangalala amai maria duza anju januari samara mashari

0: Turakona kutomia nyo ntokoza. Halo mlipo?
1: Halo, tulipo Mamnankuru Madoka Stan.
0: Tadoka, kwenye kwenye, zina mkulungira kopi?
1: Izakeli Spambaone kushokera kuno loka dada Shivuri, distrito ya Guru, provinsi ya Manika.
0: Provinsi ya Manika. Mabasa, tulikufika ninga munafunika kwenyeku?
1: Mabasa, tulikufika maku... Ninga makufunikira, makutaya mpigampini, tulikukubistirani mabwino bwino.
0: Mhm. Nyimbo inafunia mwenjipi?
1: Ine listafuna nyimbo ya LD, Beto alishira magunga.
0: LD?
1: Ya LD, si.
0: Tinati, tifufuzi nyimbo da pembemu baba?
1: Ande, LD, Beto alishira magunga.
0: Beto alishira magunga?
1: Ande.
0: Tinati, tifufuzi, pitirizani basi na kutuprota na haa?
1: Obrigado,
0: pagana kubuda kwana. Takuta baba. Pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, pangono, p

0: Urikwana kuti omenya ntokoza lo mulipo?
1: Banaiti.
0: Masiku adidi, zina mkulungira kupi?
1: Mkulungira Murumbara.
0: Murumbara, mbani, my gracia.
1: My gracia, si my gracia.
0: Aha, tifangeni tu masiku alero nchishanu ndieta ni mama.
1: Tilikupita ya tanagusa. Zimu alipagaka na kondago na masiku anu mama.
0: Ife kuno chanza redi nkabija kunensa mama.
1: Mende.
0: Mm-hmm. Masiku alero munafanyimbo ipi?
1: Masiku alero tunafanyimbo ya kulonga makereme. Asikana buruka kundema. Wera kusidani kwa sakawa kuzakafunza. Tida marao matunduka vodu kutazoranga makireme parafuni wenapali ya chichuambu.
0: Mbana daimba nyimbo ne?
1: Hii, nyimbo za chuambu na daimba zinache agitaya rae.
0: Makireme?
1: Eh?
0: Makireme?
1: Ahede, makireme. Asikana guluka kundema kuzakafunza. Na malo siku mesa nizolanga mundu mapumada para shawa honi wenapali kutata shawa.
0: Chaguta mama mtrizane kutifurtana.
1: Chaguina patani masa ya didi masukwano manu.
0: Takuta mama. Tabuluka mbalo mwachitiritu ya Murumbala makamaka pachisa cha frakeza.

jaga ipa hawe agumago makwani we aroko makawe ado dagala iwe ado dagala iwe agu jaga ipa hawe ado dagala iwe